0: in life, where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR of the Rocket Life. The morning starts right here, and enjoy the ride.
2: This is Rockin Life, Jakarta Year Number One Lifestyle and Entertainment Media. Thank God it's Friday. Ketemu lagi sama Echo Santoso di Game HR Rockstars. Senang deh kalau misalnya gue bisa pagi-pagi gitu ya menyapa lo Rockstars yang mungkin baru aja berangkat ke tempat aktivitasnya pagi hari ini. Dan alhamdulillah gue seneng banget Rockstars pagi hari ini. Gue ngerasa tenggorokan gue semakin lebih baik gitu ya setelah hampir 2 minggu ya. Kayaknya batuk, pilek gitu kan. Semoga lo gak ada yang kena kayak gue The Rockstars ya. Harapannya masuk ke bulan September kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jauh dari yang hal-hal negatif deh. Satu yang positif yang bisa gue berikan untuk lo pagi hari ini Rockstars adalah playlist lagu yang gue siapkan sedemikian rupa supaya hari lo lebih menyenangkan. Seperti lagu dari Flow dengan Fly Girl, siap gue putarkan pagi hari ini. Kolaborasi dari Selena Gomez dan juga Zed dengan I Want You To Know juga sudah gue siapkan Rockstars pagi hari ini. Mungkin ada dari lo yang sedikit rindu gitu ya dengan lagu-lagu yang tadi gue antrikan. Gak ketinggalan satu lagu dari The Weeknd dengan Blinding Lights sebagai mungkin pemanasan Rockstars ya. Nanti di bulan Oktober kan beliau mau dateng nih ke Jakarta bikin konser. Lo udah mengamankan tiket atau belum? But anyway, lagunya akan hadir buat lo kurang lebih 3 menit dari sekarang setelah satu lagu pembuka dari gue. Please welcome, this is Maroon 5 dengan Moves Like Jagger bareng sama Christina Aguilera di GMHR.
1: Your morning companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This is The Weeknd dengan Blinding Lights. Gue tuh tadi salah kasih informasi tau Rockstars ya. Kan tadi gue bilang kalau The Weeknd itu bakalan konsernya tuh bulan depan, bulan Oktober gitu ya di Jakarta. Tapi ternyata salah. Jadi The Weeknd itu akan konser, single konser gitu ya, solo di Jakarta. Tepatnya di tanggal 26 dan 27 September 2026, alias bulan ini Rockstars ya, di Jakarta International Stadium atau JIS. Jadi kalau misalnya lo nih penasaran gitu ya, gimana aksi panggung dari The Weeknd yang menurut gue gak perlu dipertanyakan lagi gitu ya, gimana aksi panggungnya dia. Karena menurut gue ini salah satu best concert yang menurut gue sih kayaknya wajib buat kita tonton. Apalagi kalau kita flashback dikit gitu ya, kemarin waktu penampilan dia di Super Bowl Halftime Show, itu menurut gue best, salah satu yang terbaik Rockstars. Tapi kalau misalnya lo belum beli tiketnya, ini tiket itu cuma bisa dibeli di tiket.com by the way. Dan harga tiketnya sendiri itu dimulai dari harga mana ya, dari 1.102.000 rupiah ya. Kemudian ada itu tuh kategori 6B bahkan ya. Terus kalau misalnya mau yang lebih enak lagi, oh tapi ini katanya udah terjual habis semua loh guys. Oh iya benar Rockstars. Jadi yang tersisa itu sekarang mulai kategori 2. Ini seat, nah ada number seatnya juga ya. Itu di harga 4.060.000 ya. Kemudian ada juga tiket kategori 1C 6.300-an gitu ya. Kemudian kalau festival nih masih ada nih harganya 3.364.000. Kalau early entry package itu ada di 7.500 rupiah. Kalau gold VIP package, oh udah habis juga deng. Heran gue ya. Gold VIP package itu harga 10 jutaan Rockstars. Kalau ultimate VIP package harganya 14 jutaan sekian lah, hampir 15 juta. Tapi itu yang VIP-VIP ini udah terjual habis. Tapi yang gue bingungin adalah yang festival kan kayak lebih seru gitu ya kalau nonton konser. Ini yang festival masih ada, harganya lebih murah lagi, 3 jutaan. Kalau menurut gue ya, untuk in this economy, daripada gue beli tiket harga 15 juta rupiah gitu ya untuk sebuah konser, kayaknya lebih wise kalau kita beli konser itu harganya 3 jutaan. Iya gak sih? Sisa 11 jutanya buat apa Rockstars? Buat beli tiket liburan dong ah, biar healing lagi, ya gak?

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di Game HR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di TRL The Rockin' Life Jakarta. Masih sampai mana nih Rockstars? Apakah lo masih stuck juga di tengah kemacetan gitu kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagu yang barusan gue puter nih, Rockstars Flow gitu ya. Kemarin ada teman gue, kan 2 minggu lalu mereka sempat datang ke Jakarta ya, dalam rangkaian tour Southeast Asia-nya dia, ataupun tour Asia gitu ya. Terus abis dari Manila, Jakarta, abis itu ke Singapura. Temen gue, Kiki namanya ya, dia kemarin nonton di Jakarta, kan itu hari Minggu ya kalau gak salah. Kemudian Senin paginya dia itu terbang lagi ke Singapura demi nonton Flow lagi. Gue bilang gokil sih Loki ya. Dan luckily dia juga kemarin sempet dapet tanda tangan dari personilnya Flow gitu kan. Itu jadi sebuah apa ya, milestone mungkin ya, karena dia memang anaknya kan musik banget gitu loh, Rockstars si teman gue ini. Sampai dia kejar tuh konsernya ke Singapura ya. Tapi kalau dipikir-pikir, dulu gue juga sempat ngejar konser itu yang kalau keluar negeri ya, yang gue kejar adalah Coldplay. Karena gue gak pernah kepikiran lagi kapan kira-kira Coldplay akan datang sedekat ini ke Indonesia. Walaupun gak ke Jakarta ya, tapi waktu itu ke Singapura Rockstars gue nontonnya. Gue harap lo juga mungkin pernah melakukan yang namanya jalan-jalan cuman buat nonton konser. Nah kalau belum, lo cobain Rockstars. Tapi lately gue akhirnya baru ngerti nih, ada istilah mengenai orang-orang yang ternyata itu suka ngejar konser sambil berkedok liburan, Rockstars. Namanya adalah geek tripping namanya ya. Jadi ini adalah tren traveling ke kota atau negara lain dengan tujuan utamanya adalah nonton konser atau festival musik favoritnya. Ini juga teman gue ada satu lagi namanya Budi Samsudin, dia pasti seneng banget nih dulu ya. Banyak banget ya dulu anak-anak radio ini nih, Rockstars, yang kalau jalan-jalan tuh sekalian nonton konser biasanya. Dan kalau konser udah beres, penonton ini memanfaatkan momen tersebut untuk traveling gitu ya, kulineran, sampai explore destinasi kota yang akan dituju atau dikunjungin ya. Dan kehadiran para penonton konser ini juga turut meningkatkan kunjungan ke hotel pastinya ya, transportasi, restoran, tempat wisata di daerah penyelenggara. Dan paling enggak ini bisa menyumbang devisa negara sih, Rockstars. Kemarin waktu beberapa festival besar yang digelar di Jakarta ataupun Bali gitu ya, itu juga menyumbang banyak sekali traveler dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Singapura, atau bahkan dari Thailand gitu ya, atau dari negara-negara lain di Asia, karena sekalian bisa liburan ke Bali, Rockstars. Stars. Tuh kan, kalau misalnya kita bisa bikin sebuah festival musik skala internasional yang bagus gitu ya, harus diapresiasi, jangan justru malah dipalakin mulu.

Ada yang hari ini for the first time ever gitu ya, pindah kantor, rasanya deg-degan gitu ya, mau bertemu dengan kolega-kolega baru gitu kan, teman kantor baru. Jadi harapan gue adalah kalau lo nih yang hari ini for the first time ever pindah kantor setelah beberapa lama gitu ya, semoga karir lo makin cemerlang, rockstars ya. Gak usah jadi orang gak enakan kalau misalnya lo nih di kantor baru ada yang bingung-bingung gitu ya. Kalau ada yang gak ngerti, tanya aja. Janganlah jadi orang gak enakan. Karena memang gue yakin banget sih, rockstars ya, yang namanya jadi orang gak enakan itu gak enak beneran. Karena banyak banget yang akhirnya gue rasakan juga dulu gitu ya, jadi orang yang gak enakan. Karena lo gak bisa yang namanya istirahat, karena tiba-tiba ada ajakan yang lo sebetulnya gak pengen ikut, tapi karena lo gak enakan lo iyain gitu. Terus misalnya lagi kalau di kantor nih, ada pekerjaan yang bukan pekerjaan lo sebenarnya ya, tapi karena tim lain lagi overload gitu kan, lo diminta untuk take over kerjaannya si A misalnya. Karena lo lagi gak free-free banget sih misalnya ya, walaupun kerjaan lo dinilai gak terlalu berat gitu ya sama atasan lo, terus lo di-assign deh tuh, lo kerjain deh kerjaannya si A nih, dia lagi keteteran banget. Oh ya udah deh gitu. Berawal dari lo bilang ya udah deh gitu. Berawal dari lo sih gak enakan ini, akhirnya terus-terusan deh lo dikasih hal-hal yang sebetulnya lo tuh gak suka, rockstars. Iya enggak? Nah, that's why pagi hari ini gue juga pengen ngajakin lo sedikit untuk sharing gitu kali ya. Kayak misalnya nih ada gak sih lo nih yang orangnya gak enakan, rockstars? Kalau misalnya iya, lo termasuk orang yang gak enakan, lo itu paling gak enakan sama siapa? Teman? Teman kerja atau rekan kerja? Atau keluarga lo sendiri? Atau sama pasangan? Tapi kalau sama pasangan biasa sih gak gitu ya. Karena kalau pasangan gak enakan sih, ya namanya kurang komunikasi tuh, rockstars. Tapi kalau misalnya lo termasuk orang yang gak enakan, lo itu lebih gak enakan sama siapa, rockstars? Apakah sama teman atau rekan kerja atau sama keluarga? Nah, coba deh kita sharing pagi hari ini ya di WhatsApp 0815-1987-676. Kalau lo termasuk orang yang tidak enakan, lo itu paling gak enakan sama siapa dan kenapa? Teman, rekan kerja, atau keluarga? Gue tunggu WhatsApp-nya ya.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR. GMHR will continue right after this.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya, 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah, nah, iya kan?
6: Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
7: iya,
6: lagi.
7: Lu makanya habis gagal
6: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
4: Ya udah diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
8: The Rockin' Life is on.

This is Rockin' Life, Jakarta your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi, Rockstars. Dan kita lagi ngomongin sebuah topik bahasan yang menurut gua ini kayaknya banyak yang dilakukan sama orang ya. Jadi orang gak enakan. Lo termasuk orang yang gak enakan gak sih sebenarnya? Kalau misalnya iya, Rockstars, apakah lo termasuk orang yang gak enakan ke siapa nih? Ke teman kah, ke rekan kerja kah, atau ke keluarga, Rockstars? Karena kadang kita lebih mikirin perasaan orang lain daripada diri kita sendiri, yang ujung-ujungnya malah jadi bikin serba salah. Bener gak? Makanya pagi hari ini kita juga pengen tahu gitu, Rockstars, ya, kalau lo nih termasuk orang yang gak enakan atau enggak. Kalau misalnya iya, lo tuh gak enakannya tuh kenapa, Rockstars? Kasih kita alasannya ya. Bisa lo WhatsApp di 0815-1987-6876, atau bisa juga langsung drop di kolom komentar yang ada di TikTok live kita di @therockinlife.jkt. Kalau misalnya iya, lo termasuk orang yang gak enakan, itu gak enakannya karena apa, Rockstars? Coba dong kita kepo nih ya. Jadi pengen tahu apakah lo termasuk orang yang gak enakan. Karena gue termasuk orang yang gak enakan sebenarnya. Tapi dalam 2-3 tahun terakhir ini gue mencoba bilang enggak untuk sesuatu yang gue rasa gue gak kepengen. Misalnya, lo besok ikut dong kita jalan-jalan, kita nongkrong apa segala macam. Karena gue lagi ngerasa capek, akhirnya gue bilang, aduh sorry kayaknya gue gak bisa karena gue mau istirahat gitu. Tapi kalau gue yang dulu mungkin gue akan, okay, ayo let's go gitu. Walaupun capek-capek dibela-belain deh nongkrong ya. Cuman kalau sekarang kayaknya enggak deh, Rockstars. Ya harus bisa bilang enggak sebetulnya, biar kita bisa jadi pribadi yang lebih apa ya, lebih tegas lagi, lebih firm gitu ya, untuk sesuatu hal yang memang mungkin gak sejalan sama kita gitu. Makanya gue pengen nanya sama lo, apa kalau termasuk orang yang gak enakan? Kalau iya, kenapa lo gak enakannya, Rockstars? WhatsApp di 0815-1987-6876 atau drop di kolom komentar kita di TikTok live @therockinlife.jkt.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngobrolin satu topik pagi hari ini, Rockstars. Apa kalau termasuk orang yang gak enakan? Kalau iya, kenapa sih lo gak enakan? But in the meantime, gue di jam 8 pagi ini punya satu lagu dari Tamia dengan Officially Missing You. Sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk di 0815-1987-6876 untuk topik kita pagi hari ini, Rockstars. Apakah lo termasuk orang yang gak enakan atau enggak nih? Mungkin aku sarang. Dan ini gue punya satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya spesial untuk lo nih, Rockstars. Dan juga teman-teman yang mungkin lagi nonton via TikTok Live. Ada teman gue, ada Wahyu, ada Helen. Gue punya satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau judulnya ya. Dan untuk memulai perjumpaan kita di jam 8 pagi ini, gue punya satu lagu dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Lagunya spesial sekali untuk lo, Rockstars, yang terang benderang seperti bintang-bintang di langit. Asik. Gombalnya anak radio nih, biasa kayak gini ya. Yang lain jangan kemana-mana, gue masih terus nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti. Ada Echo Santoso pagi hari ini di GMHR The Rockin' Life Jakarta.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Masih ditemenin sama Eco Santoso pagi hari ini di GMHR The Rockin' Life Jakarta sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngobrolin satu topik pagi hari ini, Rockstars, apa kalau termasuk orang yang gak enakan atau enggak gitu ya. Dan ini udah ada beberapa yang kasih feedback di live TikTok juga ya. Selamat pagi untuk Diki. Diki bilang jadi people pleaser tuh gak enak banget ya. Dan dia ternyata adalah Sagittarius pas gue tanya. Mau dong lagunya Tamia tadi Kak Eco. Udah gue puter, belum ya. Bentar, belum gue puter, dua lagu lagi. Tahan ya. Ada dua lagu lagi sebelum lagunya Tamia, nanti ditunggu aja ya Diki. Terus tadi ada juga yang komen di live TikTok kita. Gue mau make a shout out juga buat Aisyah Jelita yang lagi dengerin lewat streaming di Malaysia Negeri 9. Kemarin ada yang dengerin dari Brunei Darussalam. Turns out ternyata dia adalah penyanyi yang mengisi soundtrack ke Upin Ipin. Itu gue kayak wow. Halo juga ada Ilham. Tadi ada siapa ya? Ada Fabian deh kalau gak salah yang dia bilang langsung aja Kak, saya tegas. Gak bisa tuh gak enakan sama orang. Dia bilang tegas tegas alias sedikit ngambek. Sama aja. Gak apa-apa ya, yang penting kita juga bisa stand up for ourselves. Kita harus speak up dengan sesuatu hal yang mungkin gak sejalan dengan kita. That's why kita gak boleh jadi orang gak enakan. Iya gak sih? Selamat pagi juga untuk ada Nisa. Selamat pagi Nisa. Jadi orang gak enakan itu sering banget dimanfaatin Kak. Terus kalau beda pendapat atau sedikit melawan, malah jadi overthinking. Susah banget jadi orang gak enakan tuh. Selamat pagi juga untuk Dito yang udah WhatsApp nih. Dulu gue juga gitu Kak. Gak enakan sama orang sampai akhirnya gue pernah merasakan sendiri gak dipeduliin. Dan di situ gue belajar buat berani bilang enggak. Kalau emang gak nyaman, gue juga sadar gak perlu punya banyak teman. Dan kalau mau baik sama orang ya sewajarnya aja gitu. Waduh, lumayan juga tuh ya. Tapi memang jadi orang gak enakan tuh gak enak sih Rockstars. Hai Dance Cloud, apa kabar nih? Udah lama nih kita nggak bertemu ya Dance Cloud ya. Sudah di mana nih perjalanan kamu pagi hari ini Dance Cloud? Ada Ilham, saya komposer lagu buat penyanyi Malaysia. Oh, coba nanti WhatsApp ke music director kita atau email ya. Request bisa nggak Kak? Mau request lagu apa kamu Diki? Nanti aku coba carikan ya. Terus ada juga satu lagi deh sebelum kita break. Kita lagi ada topik hari ini adalah apakah termasuk orang yang gak enakan atau biasa aja nih Rockstars ya. Ada Rani, selamat pagi Rani. Kalau gue sama keluarga gak enakan ya Kak. Kadang pengen nolak kalau disuruh ini itu, tapi takut dibilang durhaka atau gak peduli. Jadi ya udahlah, sering ngalah aja. Terlalu banyak mengalah justru malah bikin kita kalah. Ngalah sih boleh ya, tapi kalau ngalahnya terus-terusan sih males juga Rockstars. Karena dalam psikologi nih, kebiasaan gak enakan itu sering dikaitkan dengan people pleaser. Kalau kata Diki tadi ya di TikTok Live, yaitu kecenderungan mengutamakan kebutuhan atau perasaan orang lain demi menghindari konflik atau penolakan. Sesekali emang gak masalah, tapi kalau terus-terusan sampai mengorbankan diri sendiri, itu bisa bikin stres, kelelahan secara emosional, tuh kan? Benar apa yang gue bilang. Kalau kita sesekali mengiyakan ibaratnya jadi people pleaser gitu ya, itu gak apa-apa. Cuman kalau terus-terusan justru yang gak enaknya malah aja nih di kita gitu ya kan. Selalu cara supaya kita bisa keluar dari habit yang sebetulnya tidak baik gitu Rockstars ya. Cuman harus memang pelan-pelan gitu kan. Makanya pagi hari ini gue pengen nanya sama lo Rockstars di WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Apakah lo termasuk orang yang gak enakan? Kalau misalnya iya, lo tuh biasanya gak enakan sama apa Rockstars? Boleh ya WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Atau bisa drop di kolom komentar di @therockinlife.jkt. Kita lagi live TikTok di sana. Gue tunggu jawabannya.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi. Masih ngobrolin apa kalau termasuk orang yang gak enakan rockstars. Kalau misalnya iya, aduh kenapa sih lo bisa jadi orang gak enakan rockstars. By the way, ini tadi satu lagu yang juga ditunggu-tunggu sama Diki dari live TikTok ya. Udah lama banget loh ini gak dengerin lagu Tamiya. Kalau gue inget-inget ini dulu rilisnya itu pas gue masih SMA Rockstars. Kalau lo googling itu tahun berapa lagunya, nah itu gue lagi SMA berarti. Selamat pagi untuk Cava dari WhatsApp nih ya di 0815-1987-6876. Pagi Kak Danar, salah, bukan Danar yang siaran. Ada Echo yang siaran nih ya. Ini temanya aku banget, aku orangnya gak enakan sampai-sampai ditipu terus sama temen jutaan. Dan sekarang harus tega sama orang. Oh my God, kenapa Cava, kok lo bisa ditipu gitu ya? Kita jadi penasaran deh, lo kenapa ditipunya tuh bagaimana gitu sampai lo bisa keluar uang sampai jutaan-jutaan gitu. Gue sih males ya minjemin uang ke orang dengan rupiah yang lumayan besar, apalagi indeks ekonomi gitu kan. Kalau dari live TikTok ada Aisyah bilang jadi people pleaser itu capek, tapi setelah kesana kesini ternyata penolakan itu buat kita jadi tenang. Gue setuju lagi sama lo Aisyah, karena ternyata ya at the end of the day kita itu pengennya hidup tuh kan tenang, nyaman gitu ya. Kalau ternyata kita bilang iya terus kemudian gak sejalan sama kita dan akhirnya jadi kayak holding the grudges gitu ya, ibaratnya itu jadinya capek loh. Karena ngebatin itu kan walaupun dia physically gak capek, tapi secara rohani itu juga wow capeknya minta ampun. Ada Wita 139. Halo Wita. Capek banget bang jadi orang gak enakan. Sebagai Pisces itu kayak red flag sama diri sendiri gak sih? Aduh, gue gak ngerti nih. Cuma nih memang kalau Pisces itu orangnya emotionally apa ya, agak perasa dia, sensitif Pisces tuh sebenarnya. Jadi mungkin sisi tersebut yang mesti lo latih supaya lo juga jadi termasuk orang yang terlalu gak enakan. Iya gak sih? Gitu. Tuh, ada juga, ada siapa tadi ya, Glenca dari Bandung, apa kabar Glenca. Dan gue juga mau ucapkan selamat pagi untuk Hani. Hani bilang, gue tuh sering banget ngikutin kemauan pasangan karena takut bikin dia kecewa. Kadang sebenarnya, karena sebenarnya gue gak mau tapi tetap gue iyain karena takut dia jadi ngerasa gue gak sayang sama dia atau malah marah sama dia. Gak gitu juga sebetulnya ya. Justru kalau misalnya kita ngobrol gitu ya sama pasangan gitu ya mengenai apapun deh sebenarnya, itu jadi membuka komunikasi dua arah antara lo sama pasangan gitu. Justru lo gak boleh gak enakan sama pasangan, karena pasangan itu harus tahu lo itu sebagai apa di situ, posisinya sebagai apa, karena pasangan harusnya equal sih ya. Ralat bang bacanya Glenka. Oh iya maaf deh Glenka. Diki bilang makasih ya Kak Echo, lumayan ngobatin kangen sama seseorang. Kangen sama siapa nih? Terakhir ya, ada Arya, selamat pagi Arya. Gue tuh paling gak enakan kalau dimintain tolong Kak. Kadang lagi sibuk banget pun gue masih usahain bantu. Pernah sampai kerjaan gue sendiri keteteran gara-gara kebanyakan bantuin orang lain. Tuh, ini yang gak baik sebetulnya. Harusnya lo bisa pulang on time atau pulang lebih cepat. Lo jadinya pulang lembur gara-gara lo ngerjain kerjaan yang bukan punya lo gitu. Tapi kalau mau nolak tuh rasanya gak enak aja. Nah lo harus bisa bilang enggak untuk sesuatu hal yang gak sejalan sama lo nih rockstars gitu ya. Jadi ternyata banyak juga orang yang gak enakan ujung-ujungnya ngaku kalau dia tuh capek rockstars. Mau nolak takut bikin orang kecewa, mau beda pendapat takut dijauhin. Akhirnya kita sendiri yang sering ngalah. Padahal gak harus selalu bilang iya untuk jadi orang baik rockstars. Karena sesekali bilang enggak atau memilih apa yang bahkan yang bikin kita nyaman gitu ya, itu sebetulnya enggak salah.

0: This is Rockin' Live, Jakarta Year Number One Lifestyle and Entertainment Media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Kemarin banget gak sih ya, kalau gak salah gue baru ngobrolin ini sama Sarah Tobing ya di Drive and Jive sore gitu, Rockstars. Lo sebagai pasangan itu termasuk orang yang kalau misalnya ada ketidakselarasan, asik, kalau lagi berantem gitu ya, lo termasuk orang yang langsung ngomong atau tipe ngambek lo itu adalah yang silent treatment? Kalau Sarah Tobing itu gak bisa silent treatment ternyata, Rockstars. Kalau gue justru kebalikannya, gue kalau marah gue diem. Tapi ternyata alasan kita itu diam ketika lagi marah sama pasangan itu gak baik, Rockstars. Karena ya dari survei Relationship Insight Asia menemukan sebuah fakta kalau 78% cowok-cowok justru seneng banget ketika dimarahin sama pasangannya. Karena itu dianggap teguran ya, dan ini adalah bentuk perhatian dari pasangan. Bahkan secara psikologi, sengaja mendiamkan pasangan itu dinamakan dengan ostracism ya. Kondisi yang bisa bikin seseorang ini merasa ditolak, bingung, dan mulai overthinking karena nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Nah, makanya tuh Rockstars ya, kalau nggak enakan bukan berarti harus memendam semuanya. Kalau ada yang bikin lo nggak nyaman, coba komunikasikan baik-baik supaya pasangan lo harus gak harus menebak-nebak sendiri gitu ya. Lebih baik lo ngomong deh kalau misalnya pasangan lo salah daripada pasangan lo cari pasangan baru.
1: Your Morning Companion.

0: GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya, iya.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: This is CRL.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan semoga sih di hari Jumat ini rockstars semua dari lo yang mendengarkan lebih happy gitu ya, seperti lagunya Marshmello dan juga Bastille dengan Happier, yang mana hari Jumat adalah pintu gerbang menuju weekend rockstars. Banyak dari kita biasanya kalau hari Jumat nih biasanya langsung pulang kantor itu atau pulang aktivitas nggak langsung pulang, tapi biasanya sih nongkrong-nongkrong dulu ya sama teman-teman, sama pasangan gitu kan. Tapi kalau misalnya lo termasuk orang yang sedang nggak happy gitu ya hatinya hari ini, semoga bisa balik lagi moodnya gitu ya, karena kita mau masuk weekend rockstars, masa mau masuk weekend moodnya gloomy. Tapi anyway, kemarin gue sempat akhirnya melihat sebuah video di internet yang lumayan viral belakangan ini, karena gue sebetulnya bukan fans dari Blackpink gitu ya, tapi karena kemarin videonya selalu muncul di di home dari YouTube gitu ya, akhirnya gue klik lah gitu, gue lihat apa iya videonya segitunya kontroversial gitu kan. Kalau lo tahu, Jennie salah satu membernya Blackpink itu kemarin sempat ngerilis video musik baru ya, judulnya adalah Fallen Angel. Tapi beberapa adegan di bagian akhir video itu menuai pro kontra nih rockstars di social media dan internet gitu ya. Yang jadi sorotan sebetulnya adalah visual anak-anak berjubah putih dengan kerudung merah, lilin api, dan semak berduri. Sebagian netizen itu menilai adegan itu merupakan ritual atau simbol yang sensitif, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol artistik yang menggambarkan perjuangan dan luka batin. Sampai sekarang Jennie ataupun agensinya belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi tersebut gitu ya. Perdebatannya pun masih berlanjut di social media rockstar soal batas antara kebebasan berekspresi dalam sebuah karya seni dan bagaimana karya tersebut diinterpretasikan oleh publik. Nah, tuh deh ya. Jadi menurut gue gak ada yang perlu memberikan statement kalau dari yang gue lihat gitu ya, Jennie dan agensi pun menurut gue nggak perlu bikin statement gitu kan. Justru yang diuntungkan di sini adalah artisnya itu sendiri, rockstars. Kenapa gue bisa bilang gitu? Dengan orang membicarakan videonya gitu ya, otomatis viewersnya bakalan naik. Kalau viewersnya naik, artinya apa? Ya, AdSense-nya makin tebel. Your morning companion, GMH.

This is Drogen Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, Rockstars. It's time for me to go. Terima kasih banyak sudah sama-sama di GMHR edisi pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 4 September 2026 ya. Jangan lupa hari ini adalah plat genap yang bisa melintas di kawasan tertib berlalu lintas. Masih ada waktu 1 jam lagi buat lo kalau mau melintas di kawasan Sudirman, Rasuna Said, dan beberapa titik-titik lainnya yang terkena ganjil genap. Jangan sampai lo nyumbang uang kurang lebih 500.000 rupiah karena ketilang, Rockstars ya, karena nekat nembus ganjil genap. Dan buat lo yang baru saja bergabung, sayang sekali, tapi jangan sedih dong ya, kita bisa terus didengarkan via streaming di www.drogenlife.com. Jadi lo bisa dengerin kapanpun dan juga dimanapun, Rockstars. Dan GMHR tentunya akan hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9 pagi di 87.6 FM, The Rockin' Life Jakarta. So thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye is not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you. TRL.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
0: Gue Danar Kalingga dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aquarox. Kalau Hyrox menggabungkan lari dan functional workout, Aquarox justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aquarox punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aquarox ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sazen.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat siang again. Awal September, I'm back, Sarah Zani, seperti biasa di Powder Room. Ini kalau hari Jumat, berarti kita lebih semangat lagi menyambut weekend. Dan juga yang pasti, hari-hari dimana kita akan tahu gimana perasaan kita, kondisi mood kita lewat astrology update. Kira-kira apa ya yang akan dibahas di jam ini? Plus, di jam berikutnya gue juga punya beberapa kabar yang menyenangkan soal makeup, fashion, skincare tips, and many more. Jadi pastiin lo gak kemana-mana. Sekali lagi, gue Sarah Zani. Sampai nanti jam 1 siang, Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi di Powder Room. I'm back again. Sesuai dengan janji gue, kalau gue akan membuka hari ini dengan kabar yang semoga terus menyenangkan ya. Amin. Dari hati langsung. Kita akan mulai dulu dari kabar Taurus. Halo, gimana awal Septembernya? Okay lah, kalau misalnya masuk fase soal pertumbuhan, terus udah gitu semua prosesnya tuh jelas ya, sesuai dengan apa yang jadi tujuan lo, kenapa lo harus minder gak sih gitu loh. Kalau kata gue sih, coba lo banyak fokus ke hal yang berkaitan sama stabilitas, terus hubungan lo dengan orang kanan-kiri, romansa-romansa percintaan ya kan. Siapa tahu ini akan lumayan ngebawa lo ke keuangan dan keputusan yang lebih sesuai dengan value lo gitu. Jadi emang kalau dilihat dari apa yang terjadi sama Taurus, pergeseran-pergeseran ini di bulan September kayaknya akan banyak hal baru sih. Yes, I wish financially stable, terus stop overthinking, bisa ya? Bisa dong, bisalah. Biarin aja, yang gak bisa itu adalah keluar dari zona nyaman.
2: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarah Zani masih loh di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Selamat siang yang baru join, apalagi Capricorn yang kayaknya sekarang masih resah. Gak tau deh kenapa ya, kayak resah aja gitu loh ngeliat semuanya tuh baik-baik aja loh. Gimana maksudnya? Ya ada kan beberapa orang yang kayak ngerasa justru gak aman ketika situasi lo tuh baik-baik aja. Nah, salah satunya adalah Capricorn. Kenapa? Ya gak tahu aja, karena lo mungkin lagi ada di area-area yang nge-push lo untuk santai. Iya gak sih? Untuk lebih chill aja, untuk bisa lebih gak terlalu terburu-buru. Kalau kata gue, please enjoy the process. Please kalau emang lo harus restart creative things-nya, ini juga pasti akan ngaruh sama kreatif yang lo lagi build, karir yang lo juga lagi push gitu ya. Sama inget sih kalau kata gue, rencana-rencana kecilnya gak usah dikasih tahu ke banyak orang ya. Keep sendiri aja ya, biar gak dicuri apanya. Iya banyak hal lah, kan kita tahu kalau misalnya terlalu banyak sharing juga gak baik ya. Iya kan? Iyalah, apalagi buat lo para Capri. Susah kan minta tolong orang? Udah susah minta tolong orang, udah susah dapat idenya, malah dibagi-bagi.
2: Hold on tight.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih lo barengan gue Sarah Zani. Hai. Selamat bergabung, selamat siang juga buat lo yang baru join. Ih, udah mau makan siang nih. Langsung ya cari list-list kira-kira menu apa yang paling enak untuk ditelen sama para Virgo lo. Ya telan aja gitu loh. Kalau misalnya ini situasi yang memaksa lo untuk memasuki fase transisi yang gede banget. Gak tahu ya, mungkin akhir-akhir Agustus ini banyak yang gedebak-gedebuk. Dan salah satunya lo, para Virgo. Unexpected things. Then career direction yang gak terlalu jelas. Collaboration yang perlu lo perbaharui ya, atau di update. Dan relationship yang lo perlu mulai chapter baru. Kalau emang kesempatannya gitu. Jadi kalau tiba-tiba muncul gitu di kepala lo, kok hidup gue lagi banyak yang diberesin ya. Nah sebetulnya itu tuh nyambung banget sama Virgo masuk ke September yang gue rasa akan jauh lebih positif ya. Jadi make sure untuk ada closure. Terus udah gitu juga relationship-nya dibenerin, collaboration-nya di-okein lagi. Dan yang paling penting adalah prepare for bigger chapter. Segede apa tuh ya perubahannya? Ya segede ini sih kalau kata gue, ego lo kalau belum ngerasa cukup.
0: Hold on tight. Powder room.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarah Zani di Powder Room masih menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Sekarang gilirannya para Libra. Halo. Gimana? Energi lo kencang banget. Gak tahu ya, karir sih terutama. Mungkin gara-gara Mars lagi ada di area sektor-sektor profesional. Jadi Libra ini hampir sepanjang September sampai sekarang, dari sekarang gitu ya, nanti bakalan banyak dorongan-dorongan untuk bisa lebih compact lagi, lebih intuitif lagi, dan semuanya berkaitan sama karir deh ya. Tapi kalau secara personal, jangan buru-buru ngambil keputusan, chill aja. Nggak baik juga kan kalau misalnya apa-apa tuh gedebak-gedebuk. Iya dong. Jadi tetap harus santai, don't rush gitu ya. Jangan terlalu juga di-push, ada boundaries-nya. Dan kalau kata gue sih, ini waktunya lo untuk bersinar di bagian perkarir-kariran. Kalau cinta, udahlah tutup mata. Yang kemarin aja nggak kelar-kelar.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Keep your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarah Zani yang akan menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Kalau misalnya emang sekarang lo butuh sesuatu yang kayaknya butuh di refresh lagi karena kondisi dan situasi yang panas di luar, maksudnya panas banget kan? Lo ngerasa gak sih kalau misalnya panas kayaknya memang harus ada yang mulai diganti deh. Salah satunya adalah apa coba? Parfum ya. Yang menurut gue ini tuh akan ngaruh sama percaya diri lo di situasi yang sekarang. Jangan sampai salah pilih aroma, jangan sampai salah pilih juga jenis yang bahkan bakalan bikin lo jadi ngerasa aduh kok jadi malah kuring gitu ya. Dimulai dari kita transisi berganti ke aroma fresh and airy karena memang lagi panas kan. Jadi ini gue punya beberapa rekomendasi yang sudah gue pernah coba dan masih gue coba, yang menurut gue sih perlu lo juga yes untuk beli yang kecil-kecil aja dulu. Dimulai dari Jo Malone, yes, yang Wood Sage dan Sea Salt Cologne. Ini juga yang sebetulnya direkomendasikan sama Cosmopolitan Indonesia. Ada juga Dolce Gabbana Light Blue EDT. Menurut gue ini buat cowok-cowok sih gas. Gue yakin semua nempel. Terus udah gitu juga ada replika yang Lazy Sunday. Ini juga EDT, rata-rata EDT ya. Dan yang paling terakhir dari gue ada Chanel yang warna hijau. Namanya adalah Rancher. Bener gak sih bilangnya gitu? Kalau kata gue sih, daripada salah-salah ya, semua yang gue sebutkan atau aroma-aromanya kurang tepat, datang langsung aja ke store-nya mereka. Karena gue yakin lo pulang-pulang membawa kebahagiaan walaupun dompet lo yang kesusahan.
2: Hold on tight.

Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bareng gue Sarazani dan masih menemani lo di Powder Room. Kali ini mau ngebahas yang lokal-lokal aja boleh. Kalau tadi udah langsung dikasih beberapa high-end brand yang mungkin lo pengen punya at least 1 atau 2 atau 3, gas. Tapi kalau lo pengen pakai yang daily, yang biasa aja lah, karena kan ya udah gitu ya. Gue akan menyarankan beberapa rekomendasi new local fragrance yang kayaknya worth to try. Dan gue juga udah punya bahkan beberapa. Yang pertama ada Layer X Pierce, ini yang crystal lace. Dengan harga di bawah 400 ribu aja, lo udah bisa dapet notes yang menurut gue sih seger banget. Ada peoninya, terus ada juga vetivernya, ada beetrootnya. Enak kebayangkan kalau misalnya dipakai sama cowok atau cewek, agak anget-anget dan fresh maybe dari si peoninya sendiri ya. Ada rose-nya juga. Berikutnya lagi ada Humans X Amanda Zahra. Ini mami semua para lelaki. Ion, yes, ini sama ada Freesia, Magnolia, Violet, and Leaf. Jadi rata-rata emang ngeluarinnya yang fresh-fresh ya. Jadi kalau kata gue sih, gas aja. Sama yang terakhir, gue suka banget sama botolnya. Menurut gue unik banget. Ada Mars on Earth X Muklai yang Pulp Fiction. Dengan top notes yang sama nih, ada Pear, Mandarin, Blackcurrant, Lemon, dan juga Pepper. Itu semua bisa lo dapetin dalam satu produk aja. Semua harga rata-rata 100 ribu di bawah bahkan. Jadi gak ada ya alasan gak bisa wangi di depan lo semua.
2: Hold on tight.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Ah, aku harus pulang nih. Rockstars, terima kasih ya untuk hari ini. Kenapa? Ya makasih aja karena kita udah seru-seruan dari jam 11. Terima kasih juga karena lo udah stay dengan segala kondisi mood dan juga situasinya. Tapi yang pasti gue banyak berdoa supaya hari ini kita semua happy aja ya, gak ada ruwet-ruwetnya, gak ada kesel-keselnya. Ini weekend cuy, hey. Ini waktunya kita untuk ngedate, untuk berlantai dansa, untuk seru-seruan. Jadi make sure kamu tuh perasaannya happy. Sama yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan kita di social media at therockinglife.jkt atau Instagram gue at sarazani, dan kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin ada The Office dari jam 11 sampai jam 1 siang juga. Have a great Friday. I'll see you soon. Bye-bye.
2: Hold on tight.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer.
3: Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam.
2: Mulai dari pameran Riel Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue Kenyalang Circus.
3: Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran,
2: langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes.
4: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
5: Rockin' Hype.
6: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
4: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
4: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
4: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak, Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih sudah ada di sana, Marco Angkat.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, where everyone can be rock star. Dulu katanya orang baik itu akan didekatkan sama orang baik. Tapi faktanya orang baik itu adalah orang-orang yang tetap berkelakuan baik walaupun dijahatin sama orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah lo masih rela berbuat baik kalau sudah dijahatin sama orang rockstars? Barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Enjoy!

0: show the beat.
1: Rock your day with the rockin' life. Everyone can be rock stars. Mana nih yang lagi bad mood? Gua tahu kerjaan mungkin lagi tidak bagus-bagusnya. Lagi dimarahin sana-sini. Karena emang lo lagi bad mood, coba deh lo mencari teman untuk jalan-jalan rockstars. Karena beneran, ada sebuah studi di New York yang bilang, jalan 5.000 sama dengan 7.000 langkah per hari ini sudah bisa membantu untuk memperbaiki suasana hati. Bahkan, target ini bisa dicicil. Misalnya 15 menit pagi, 15 menit sore. Bahkan manfaatnya bukan sekedar feeling rockstars. Jalan kaki ini bisa membantu menurunkan gejala depresi dan juga kecemasan. Jadi gak usah stres atau bingung gimana caranya gua ini bisa kembali good mood. Jalan kaki aja udah bisa. Tapi ada sih, jalan yang membuat lo semakin stres. Misalnya diajakin jalanin hubungan dulu aja.

Rock your day with the rockin' life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Mana nih yang bilang katanya Gen Z itu malas-malasan kalau kerja? Hey, ini ada sebuah fakta yang menarik ya. Yeah. Ini ada sebuah survei yang dilakukan sama survei LinkedIn ke 9.461 profesional di Amerika Serikat. Mereka menemukan 35% Gen Z merasa bersalah kalau nggak kerja pas lagi libur. Jadi angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan baby boomers yang cuma 22% gitu. Padahal kalau menurut dari survei, kalau misalnya liburan digunakan untuk libur itu malah bagus-bagus aja. Kenapa? Itu bisa merecharge, membantu kita untuk lebih fresh lagi, jadi lebih siap untuk bekerja di esok harinya. Tuh, lo lihat, Gen Z terbukti kan etos kerjanya luar biasa. Cuman kita gak mau cuman dituntut loyalitas. Kita maunya dikasih uang lemburan.

Masih barengan gue Anton Pradana di Drive Enjoy Rockstars. Selamat sore buat yang lagi bertahan di kemacetan sore hari ini. Tahan dulu emosinya. Gue punya info menarik nih buat lo, yang pastinya akan relate banget sama kehidupan sehari-hari, gue yakin. Jadi ada sebuah survei dari OnePoll dan juga Pebble Gray yang menemukan fakta unik. Katanya sepertiga pria di Inggris ini suka ngumpet di kamar mandi cuma demi nyari ketenangan. Dan rata-rata mereka merelakan menghabiskan waktu sekitar 7 jam per tahun di dalam kamar mandi. Ada yang main handphone, ada yang sekedar cuman ngelamun. Bahkan 23% laki-laki menganggap kamar mandi itu adalah safe place mereka untuk kabur dari dinamika rumah tangga. Tapi jangan salah, perempuan juga melakukan hal yang sama nih Rockstars. Hampir 30% perempuan ngaku

pernah menyembunyikan camilan di kamar mandi biar gak diminta anak atau pasangannya? Relate gak? Relate banget nih kayaknya Rockstars. Pantesan, kadang yang namanya suami istri, kalau misalnya pamit ke toilet, lamanya minta ampun. Bukan karena sembelit, ternyata lagi meditasi. Mana tahu kan, di balik pintu yang dikunci itu, mereka lagi makan keripik sambil scrolling TikTok.

0: This is the Rockin' Life.
1: Rockin' Life,
0: where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Masuk di jam 6 sore, waktunya bersama dengan Drive and Jive. Masih bersama gue Anton Pradana yang akan menemani lo kurang lebih 1 jam lagi. Sudah ada rencana untuk makan malam apa hari ini, Rockstars? Apakah mencari makanan-makanan sesundaan? Mau fine dining mungkin? Tapi pertanyaannya, kalau misalnya pengen fine dining, apakah finansial lagi fine-fine aja? Ditemenin lagi barengan Anton Pradana sampai dengan jam 7, Rockstars di Drive and Jive. Enjoy.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Masih di Drive and Jive, berkat gue Anton Pradana yang menemani lo macet-macetan di jalan. Masihan, sabar, tenang, ini namanya hari Jumat. Kalau gak macet bukan hari Jumat, Rockstars. Iya gak? Jadi buat lo nih, ya mungkin ada pasangan yang gak sih Rockstars di samping? Soalnya nih, ada info ilmiah yang agaknya di luar nalar tapi menarik banget nih. Jadi ada sebuah penelitian mengungkapkan kalau senyawa kimia di keringat ketiak pria ini bisa mempengaruhi hormon dan mood cewek. Dan peneliti nemuin kalau paparan senyawa ini bisa bikin cewek ini lebih rileks, mengurangi stres, bahkan berpengaruh ke siklus menstruasinya. Ya, walaupun konsep feromon manusia itu masih jadi perdebatan para ilmuwan ya, tapi fakta ini semakin bikin kita mikir. Pantesan, kadang cewek itu suka banget nyiumin baju cowok yang belum dicuci atau mungkin bahkan sebaliknya gitu kan ya. Ternyata bukan cuman kangen, tapi lagi terapi untuk mengurangi stres. Tapi lo ingat, ini maksudnya adalah keringat yang mengandung senyawa alami tubuh. Bukan karena lo abis futsal 3 ronde sama basketan, terus lo belum mandi 2 hari. Itu yang ada pingsan.
1: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Rock Your Day with the Rock in Life. Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana yang kagum banget sama Anne Hathaway. Gimana enggak coba? Di usianya yang segitu, karirnya semakin memuncak juga. Plus, ya, dia ini dinobatkan sebagai World Most Beautiful 2026 versi majalah People. Dan lo tahu kan, gue nonton dia itu terakhir di The Odyssey, ya, sebagai Penelope. Gila, cantik banget ini tante yang satu ini. Iya kan, emang cocok banget dia ini menggambarkan sebuah kecantikan atau karunia para dewa di mitologi Yunani itu pas, pas banget ya. Auranya, kecantikannya itu keluar banget. Gue cuman mikir, emang beneran ada aja ternyata. Malaikat tak bersayap. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockin' Life everyone. Can be rockstar. Thanks God it's Friday, itu masih berlaku sih kalau menurut gua. Karena ini adalah waktunya untuk refresh sejenak dari yang namanya pekerjaan, atau mungkin bisa melanjutkan bekerja sambil WFCN, ya kan? Ini gua kasih beberapa rekomendasi kafe di daerah Jakarta Selatan, atau mungkin di Jakarta Barat juga ada lah ya. Intinya di Jakarta aja. Ini ada Yamalu. Gua lihat di lah waktunya untuk refresh sejenak dari yang namanya pekerjaan, atau mungkin bisa melanjutkan bekerja sambil WFCN, ya kan? Ini gua kasih beberapa rekomendasi kafe di daerah Jakarta Selatan untuk

Mungkin lo mau nyoba-nyoba di sana, boleh. Lanjut lagi di Jalan Margasatwa nomor 9 Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ada lorong kopi, bisa lo cobain tuh Rockstars. Dia ada outdoornya, ada indoornya juga. Ini cafe cukup hidden ya. Lanjut, lanjut lagi. Ini ada ke Kofidia. Kofidia ada Jalan Tanjung Duren Utara 5 ya. Langsung aja lo lihat, dan kayaknya di sini harusnya, harusnya ya, gue nggak tahu ya, kayaknya cukup affordable juga. Yang affordable ya, ini Rockstar, sorry, bukan yang tadi, yang Philo Coffee. Philo Coffee ini ada di Jalan Boulevard Raya nomor 1, ada di Kelapa Gading Jakarta Utara, harganya 20 ribuan. Menarik nih kalau mungkin lagi cari tempat yang agak affordable tapi cukup enak dan juga enjoy. Lanjut lagi, ada Coconut Curtain. Sini ada di mana nih? Kompleks Taman Ria Senayan, Gatsu. Di Gatsu Rockstars. Ini gue belum pernah kesini sih. Jadi, dan kalau ngelihat konsepnya dia putih-putih gitu, ya. Ini desainnya basisnya kayak dari Finlandia itu katanya. Punya sajian ala Indonesia, Asia dan juga Barat. Soal rasanya katanya nggak perlu diragukan, katanya sebegitu ya. Terus juga ada The Acre. Nah, kalau The Acre ini kan kayaknya warga Jaksel udah banyak yang ke sana di Jalan Haus Cokro Aminoto di Menteng. Silakan lo cobain dari beberapa rekomendasi yang gue cobain, rekomendasi yang gue berikan maksudnya Rockstars. Kalau rekomendasi kafenya ada, menunya mungkin sudah bisa dicari di Google atau di TikTok mungkin misalnya. Tapi pasangannya udah ada belum?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Fucking life, everyone can be rockstar. Hari Jumat rockstars. Tapi memang waktu gue juga sudah habis di hari ini, sudah jam 7 gak kerasa. Gimana hari ini, apakah berjalan lancar buat lo? Atau mungkin masih banyak hambatan, atau mungkin masih banyak pekerjaan yang harus lo selesaikan? Udahlah, chill dulu, santai dulu. Ambil segelas kopi, ambil esnya, kasih gula untuk malam hari ini. Karena yang namanya weekend itu perlu dirayakan. Ya, gak cuman kantor lo yang perlu dirayakan. Gak cuman server yang perlu di restart. Lo pun juga perlu di refresh, rockstars. Ingat, itu otak. Bukan robot, bukan sistem, bukan program. Mari syukurilah diri lo. Sayangilah diri lo melebihi apapun. Anton Pradana pamit. Kita ketemu lagi di depan. Bye-bye, rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: T-R-L.
2: Where everyone can be a rock star.

band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

with me, One MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for a second dancing update. Dan lagi-lagi gue bakal membahas AI, of course ya Rostar ya. Nah, AI di musik itu udah kayak gimana ya? Udah mulai masuk fase, oke, kita tuh harus bikin aturan nih ya kan. Nah, Australia baru aja ngumumin kalau lagu yang sepenuhnya dibuat AI nggak boleh masuk official music chart mereka. Jadi kalau semuanya di generate AI dari awal sampai akhir, lagu itu tuh nggak eligible buat masuk top 50. Nah, tapi kalau artis cuma pakai AI sebagai alat bantu, itu masih boleh. Misalnya buat bantu di produksi, ide, atau bagian tertentu misalnya. Nah, selama hasil akhirnya itu dianggap substantially human made, itu masih bisa masuk chart. Dan yang menarik lagi, aturan kayak gini tuh bukan cuma di Australia doang. Di Indo juga termasuk dalam jaringan official chart yang mengikuti prinsip global soal musik yang dibuat menggunakan AI. Jadi kemungkinan besar di kedepannya Indonesia ini juga bakal makin jelas mana lagu yang dianggap karya manusia, mana yang dianggap terlalu bergantung sama AI. Dan menurut gue ini perlu banget ya, karena sekarang AI itu udah bisa bikin lagu dari nol dalam hitungan detik, Rockstar ya. Dan kalau nggak ada batasan, kebayang nggak sih lo kalau misalnya orang bisa bikin ribuan lagu sehari gitu, ribuan album sehari, terus semuanya didorong pakai streaming, gila kan? Charts yang harusnya nunjukin lagu paling populer, akhirnya bisa berubah jadi siapa yang paling banyak upload gitu. Dan gue juga suka bahwa mereka tuh nggak langsung bilang AI itu haram ya kan, atau nggak boleh dipakai sama sekali. Karena kenyataannya banyak artis sekarang yang memang udah pakai AI sebagai bagian dari workflow mereka. Masalahnya bukan teknologinya, masalahnya adalah seberapa

0: Martin Garrix.
1: Hey, I'm Dylan Francis.
2: Hi, this is EG.
3: Hi, this is Nina Kravitz.
4: I'm Anna Luno.
5: Hi, guys, I'm Chris Lake.
6: We are still on Paranoia. Stay close.
7: When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
8: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
9: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
8: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
9: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
8: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
9: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Dylan Francis.
3: Hi, this is AG.
4: Hi, this is Nina Kravitz.
5: I'm Anna Luno.
6: Hi, guys, I'm Chris Lake.
7: We are still on paranoia. Stay close.

0: Your number one lifestyle and entertainment media, TRL.
1: Where are we in time? Where are we in time? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa berbeda buat setiap orang. Pertanyaan itu yang coba dijelajahi Museum Macan lewat musim pameran terbarunya, Where Are We In Time? A Season Across Shifting Landscapes. Sebuah pameran yang mengajak kita melihat bagaimana waktu, tempat, memori, dan perubahan saling berhubungan lewat berbagai karya seni kontemporer.
2: Di sini lo bisa menemukan beberapa cerita yang beragam.
1: Mulai dari pameran Riel Rizaldi, Period Piece, pameran grup Menelan Cakrawala, serta presentasi spesial Down Eng, Atlantis 2, dan Marcos Kue, Kenyalang Sirkus.
2: Untuk info lebih lengkap dan jadwal pameran,
1: langsung cek ke museummacan.org. Museum Macan, where are we in time? A season across shifting landscapes.
3: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
4: Martin Garrix.
5: Hey, I'm Dylan Francis.
6: Hi, this is AG.
7: Hi, this is Nina Kravitz.
8: I'm Anna Luno.
9: Hi, guys, I'm Chris Lake.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.